RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Iya. Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Sekarang balik lagi bareng Febri ya di Dari Part 2 di Santai Siang. Dan gimana nih weekendnya sejauh ini teman Pro 2? Apakah udah pada punya planning mau kemana? Entah itu mau jalan-jalan, kulineran, atau ketemu teman gitu ya. Dan ku mohon. Atau justru weekend kali ini agendanya tuh rebahan doang gitu ya. Tapi ya sah-sah aja sih, namanya juga hari Sabtu ya teman Pudu ya. Tapi kalau ngomongin soal planning weekend ya, kayaknya cuaca hari ini sedikit punya rencana sendiri gitu gak sih? Saya dari tadi terpantau mendungnya tuh nanggung-nanggung banget gitu teman Pudu. Kayak mau hujan iya, tapi kok gak jadi-jadi gitu ya. Terutama tadi di sekitaran jalan Tasangkapura ya, pasti kurang lebih bisa merasakan gitu suasana yang sama gitu ya. So tadi Febri aja sebenarnya udah mau otw ya kesini, udah siap nih ceritanya, tiba-tiba gerimis. Ya udah Febri akhirnya pending dulu ya otw-nya. Dan kelama udah berhenti gitu ya. Pas mau otw lagi, gerimis lagi gitu ya. Jadi sebenarnya cuacanya mau lagi trik-trik tarik ulur gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini punya rencana keluar rumah, kayaknya bisa aja ya tetap siap-siap aja gitu ya. Kalau mau berpergian juga cek kondisi cuaca dan jangan lupa bawa payung atau jas hujan ya sebagai antisipasi aja gitu ya. Daripada kan udah dandan rapi gitu, udah wangi, malah kehujanan gitu ya, enggak lucu gitu ya. Tapi apapun kegiatan kamu hari ini, semoga weekendnya tetap menyenangkan. Yang mau jalan-jalan, hati-hati di perjalanan. Yang mau kulineran, selamat berburu makanan gitu ya. Dan mungkin kalau kamu mau istirahat di rumah aja, ya selamat menikmati waktu santainya gitu ya. Tapi kalau buat kamu sekarang yang masih belum punya planning, tenang ya, Sabtu masih panjang, teman berdua. Nggak harus selalu pergi kemana-mana kok. Kadang menikmati musik sambil santai, rebahan itu juga cukup bikin weekend terasa lebih enak gitu ya. Healingnya itu orang berbeda-beda, teman berdua. Jadi tetap di frekuensi kamu ya, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, karena setelah ini lanjut lagi dengan lagu lu pilihan buat kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 memasuki pukul 12:32 waktu Indonesia Timur. Artinya sudah masuk ke jam makan siang ya teman Pro 2 ya. Berarti perut udah mulai ngode-ngode gitu, minta diisi gak sih?

Febu juga udah mulai lapar. Dan kali ini Febu mau kasih rekomendasi makan siang, tapi dengan tema ala-ala in this economy gitu ya. Karena ya kita semua tahu makan siang itu wajib. Makan siang, mau makan pagi, sarapan, atau makan malam itu semua wajib. Tapi dompet juga harus tetap hidup sampai akhir bulan, gak sih teman gue dua? Jadi ya Febri kasih rekomendasi makanan yang cocok di kantong. Jadi gak perlu selalu makan di tempat yang fancy gitu ya. Yang penting kan murah, enak, bergizi, dan bikin kenyang gitu. Yang penting bikin kenyang gitu ya. Yang pertama tentu aja pilihan sejuta umat, yaitu nasi warteg atau warung makan sederhana gitu ya. Entah itu mau makan lauknya nasi, sayur, terus pilih lauk yang sesuka-sukamu, yang mengenyangkan, bisa entah itu telur, tahu, tempe, ayam, atau kalau budget memungkinkan ya. Kalau minumnya ya air putih dulu guys, hemat dan tetap menemani makan gitu ya. Tapi kalau mau es teh sikit-sikit lah, gak apa-apa lah ya. Kedua ya nasi dan telur dadar atau telur ceplok plus tumis sayur juga. Jadi kalau makan masak sendiri kan bisa jadi salah satu menu yang paling aman gitu ya buat dompet. Jadi soalnya telur itu juga gampang banget diolah, mau diceplok, didadak, orak-arik, tinggal disesuaikan dengan mood. Kalau mau ditambahin sambal juga boleh, terus selesai. Makan siang ala-ala anak kos ya, tapi tetap nikmat ya dan kenyang gitu ya. Atau bisa juga kamu bikin nasi goreng rumahan gitu. Jadi gak perlu banyak topping, bisa pakai nasi sisa semalam, tambahin telur, bawang, kecap, sedikit sayur gitu ya, atau daun bawang kalau ada. Udah. Jangan lupa juga kerupuk kalau punya stok, tapi itu bukan topping ya, itu investasi kebahagiaan ya teman gue dulu. Atau kalau kamu suka yang permimian, bisa juga kamu bikin mie ditambah telur dan sayuran. Jadi itu kalau pengen yang praktis ya, boleh banget teman-teman. Tapi kalau mau lebih lengkap ya gizinya, tambahkan juga sayur ya, atau telur seperti sawi atau kol gitu ya. Jadi bukan cuma mie doang yang berenang di mangkok gitu ya teman-teman. Jadi tetap utamakan gizi seimbang ya. Atau kalau kamu mau yang simple aja, bisa nasi plus tahu tempe, terus sayur jangan lupa teman-teman. Dua ini underrated, soalnya itu murah, sederhana, tapi bisa bikin kenyang karena banyak proteinnya dari tahu dan tempe ya, apalagi tempe ya. Dan apalagi kalau sudah ketemu sambal, itu lauknya simple tapi mendadak naik kasta gitu, jadi enak gitu ya. Atau kamu mau pakai ala-ala menu yang click the fridge, jadi kayak kamu buka kulkas, lihat apa yang ada tersisa, terus dipikir mau digabung bisa jadi apa gitu ya. Itu bisa banget, entah kalau kamu punya telur, ada sayur dikit, atau tahu gitu ya. Ya udah kamu sulap aja jadi tumisan atau telur dadar isi. Jadi jangan gengsi, yang penting makanan yang gak terbuang dan dompet gak nangis gitu ya. Jadi jangan sampai biarin bahan makanan kamu membusuk di kulkas, jadi diusahakan semuanya sama gue dua. Ya mentok-mentok kalau nggak mau makan di luar ya bawa bekal nggak sih teman-teman dua ya, gitu ya. Kalau kamu memang sering beraktivitas di luar rumah, kerja gitu ya. Jadi masak dikit lebih banyak saat pagi atau malam sebelumnya, lalu disisihkan untuk makan siang gitu ya. Jadi kadang penghematan paling terasa justru dari hal-hal kecil kayak gini gitu ya. Jadi konsep in this economy tuh bukan berarti kita nggak boleh makan enak teman-teman dua ya. Kita tetap bisa menikmati makan siang enak tanpa harus setiap weekend keluar banyak uang gitu ya. Apalagi ini masih hitungannya ya, udah mau masuk pertengahan bulan gitu ya. Udah mulai nipis-nipis dikit dompet gitu ya. Karena kan definisi makan siang yang sukses itu simple aja, yang penting perut kenyang, hati senang, dan dompet masih aman gitu ya. Ya dari semua pilihan ini teman-teman dua, kamu tim warung makan di warteg atau masak sendiri, atau buka kulkas lalu berharap ada makanan yang tiba-tiba bisa muncul gitu ya teman-teman dua ya. Jadi buat kamu yang udah mau menikmati makan siang kamu, atau lagi menikmati, atau lagi udah mau nge-scroll kayak Febri juga kayaknya mau makan siang nih, selamat makan, selamat menikmati makan siang kamu di Sabtu siang ini, di weekend ini. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 ya, Jayapura, teman terbaik kamu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2, info olahraga di siang hari ini. Informasi pertama, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi mempersembahkan medali emas untuk sang ibu setelah menjuarai World Climbing Series Guiyang 2026 di kategori speed putra di Guiyang, China pada hari Jumat. Atlet berusia 19 tahun itu mengaku sangat senang dan tak menyangka bisa meraih medali emas pertamanya karena sebelumnya baru bisa mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix. Ia juga mengaku tak menduga bisa memecahkan catatan waktu terbaiknya dan menurutnya, kekalahan 3 kali di World Climbing Series sebelumnya menjadi pemicu semangat untuk menjadi semakin baik dan cepat. Meskipun sudah berhasil mendapatkan emas, Robi mengaku masih punya pekerjaan rumah sehingga ia merasa masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya untuk teknik di pemanjatan. Sementara pelatih kepala Galar Pandu Asmoro mengaku bangga dengan pencapaian Robi dan Galar berharap keberhasilan Robi pada nomor speed perorangan bisa diikuti dengan keberhasilan di nomor speed relay.
0: Info Pro 2 FM.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info olahraga. Informasi selanjutnya, tim bulu tangkis Indonesia mematangkan persiapan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan menjalani pemusatan latihan terakhir di Tokyo pada 13-17 September yang sekaligus beradaptasi dengan kondisi di Jepang. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian mengatakan TC ini terlaksana berkat rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tim akan bertolak ke Jepang lebih awal, yaitu pada Sabtu 12 September 2026. Fokus TC ini adalah mematangkan aspek teknis dan taktis, menjaga kondisi fisik, mengatur ritme latihan dan recovery, serta membangun kesiapan mental dan kekompakan tim. PBSI ingin seluruh pemain memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan persiapan dan berada dalam kondisi optimal saat memasuki pertandingan di Aichi, Nagoya.
0: Info Pro 2 FM.
2: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku ini takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut ah.
2: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah, yaudah.
2: FYI for Yay Info.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Get up. Get up. Get up.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: by Foye Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, Foye Info.
2: Teman terbaik kamu.

0: 1,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah memasuki di day part 4 di sore ceria, teman Pro 2. Dan gimana nih weekend kamu sejauh ini gitu ya? Apakah berjalan lancar? Planning yang dari kemarin sudah disusun, apakah akhirnya terlaksana, teman Pro 2 ya? Atau malah sampai sekarang masih di rumah dan agenda hari ini cuma rebahan saja gitu ya, teman Pro 2 ya? Ya tapi nggak apa-apa ya, kan beda-beda orang-orang menjalani weekendnya itu atau healing itu seperti apa gitu ya, teman Pro 2 ya. Aku ingat mimpi-mimpimu. Tapi buat kamu yang sore ini lagi di perjalanan, entah mau jalan-jalan atau bahkan baru pulang dari pepergian, apalagi atau sekedar keliling menikmati suasana weekend gitu ya, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Apalagi kalau kondisi jalan atau cuaca kurang bersahabat, nggak perlu buru-buru, yang penting sampai tujuan dengan aman. Dan tentunya salam juga buat kamu yang tetap harus bekerja meskipun weekend, teman Pro 2. Itu respect banget buat kamu. Ketika orang lain mungkin sedang jalan-jalan atau rebahan, kamu tetap menjalankan tanggung jawab gitu ya. Jadi semoga pekerjaannya lancar, nggak terlalu capek, dan nanti tetap punya waktu buat menikmati weekend walaupun cuma sebentar ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kerja, yang di perjalanan, yang lagi nongkrong, lagi di rumah, sampai yang dari tadi berusaha melawan ngantuk gitu kayak Febri gitu ya, semoga tetap punya tempat di sini, teman Pro 2. Jadi sore ini kita nikmati aja, nggak perlu mikirin weekend harus selalu produktif atau harus pergi kemana. Selama kamu bisa menikmati waktu dan merasa nyaman, itu sudah cukup banget ya, teman Pro 2. Ya, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada lagu-lagu yang siap bikin sore weekend kamu makin ceria. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: YII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Teman-teman.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tongku tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2. Bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu, teman Pro 2. Kabarnya? Sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan atau mungkin ke Jakarta Barat atau mungkin ke Bekasi juga bisa, teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur, teman Pro 2, bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semuanya.
2: Music Trainer di Indonesia.
0: Wah, ini gimana nih?
2: Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK, betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan enggak ada, Mas.
0: Enggak ada.
1: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak seneng.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
1: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
1: Kalian aja. Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya
0: kalau. Oh, iya.
2: Jadi mengalir aja.
1: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
1: Khusus buat Music Trainer.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
1: Oke. Kalau berapa lama gue enggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
1: Udah.
0: Langsung bikin ini single ya. Oe.
1: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
1: Balik lagi
0: Indonesia
1: jadi soloist juga.
0: Oke.
1: Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ke band lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman.
0: Oke.
1: Kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
1: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah. Soloist aja lah.
0: Soloist ya. Oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
1: Kayaknya enggak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Gender musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Kita
1: dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Sama
1: Mas Rio nih kayaknya, dia komposer anda.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
1: Tapi tuh dulu di Pamplen Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
1: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
1: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Okay. Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mau enggak ini? Gue mau enggak jadi ini? Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
1: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
1: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
1: Di sini dari band.
0: Oke. Okay.
1: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya?
2: Itu reguleran atau
1: enggak,
2: event aja?
1: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Okay.
1: Label.
0: Oh, iya. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
0: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Ah.
1: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Yeah. Oh, di sana kan pakai clan ya.
1: Clan
0: macam mana clan? Iya.
1: Macam mana clan? Mana lah kita?
0: Iya. Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, dengan mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
0: yeah,
1: buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh.
0: Iya,
1: Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu, Lan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
1: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan? Rasanya kita kampungan. Rasa gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Akhirnya beradaptasi lah ya,
1: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan nggak gitu. Mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. I want to fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
1: Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih. Karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo.
1: Sorry. Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah
0: tough itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, waduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Nah, pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Tekan tuh. Sebenarnya tuh enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau desain sama Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
2: Mengalailah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Okay. Pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single.

0: ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke. Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
0: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
2: Gitu kan? Iya.
0: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
2: Okay.
0: Sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
2: Oke.
0: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah ini penting nih teman-teman musik planners di Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
0: ini.
1: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Mungkin perlu banyak pembelajaran. Rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana?
1: Iya, penting.
0: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin.
2: Iya.
0: Ya. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya cara, apa,
0: goalsnya betul, apa. Betul. Ya kalau rilis aja, besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya.
2: Iya.
0: Gitu kan.
1: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
2: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari gini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh, udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian
0: di antara seribu ya. Tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Banyak.
2: Iya.
1: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya. Jual diri, ini gue Olan penyanyi nih. Ganteng kata dia tadi kan.
0: Cantik.
1: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi. Gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curut, denger dong di Spotify. Dikasih linknya pun belum tentu dia ngeklik link.
2: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
1: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
2: Untuk
1: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
0: Bahasanya seperti itulah.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
0: Enggak.
2: Jangan kalau itu ya.

0: Oh, betul.
1: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang solois lu kan?
2: Iya.
1: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: iya,
0: mulai dari
2: 70 bab
0: enggak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah?
2: Yes.
0: Betul. Oke. Ini gimana di ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama?
2: Ini
0: atau
2: sebenarnya lagu lama.
0: Uh-uh.
2: Dan ini lagunya Bang Rian.
0: Oke.
2: Okay. Rian itu salah satu musisi dulu gitaris, punya band, dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
0: Oh.
2: Karena dia selalu gagal.
1: Oh, true story.
0: Okay.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
1: Tadi ya.
0: Galau ya.
1: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ini lagu punya hook sendiri, jadi dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
1: Lu biar juga.
2: Ya, nyanyikan buat caci dengan cara gua, ayo kita just do it, kan? Gitu, ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
0: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
0: Aduh,
2: ya, kan? Suka-suka galau.
0: Iya.
2: Kan? Ya. Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
0: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya.
2: Kita bisa jalan nggak sih?
0: Oke.
2: Ya. Jalan
0: dong. Gak dong.
2: Lu lah kan.
0: Gak dong. Gak dong.
2: Rusak lu lah.
0: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Gak satu.
0: Satu aja. Benar.
2: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja, dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu Masih Mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Yeah.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya itu kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya, aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah, Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide. Dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya ya.
2: Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh.
1: Iya, 1 jam. 1
2: jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belumpur.
0: Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay.
1: Serak-serak belumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya.
0: Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat, lempeng aja gitu?
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya?
1: Terlalu cepat karena... Kemarin gue nyanyi malam-malam ini jam 10-an kali. Yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5, jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau nge-take itu enaknya malam sih menurut gue.
0: Oh. Ya,
2: sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah. Apalagi
2: kalau rekaman di sepertiga malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kayak. Salawatan benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih rencana?
1: Kita itu pernah dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu mesti juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya? Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau? Ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh
2: ya.
0: K-pop ya? K-pop lagi. Atau hip dut.
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng. Jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana. Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa. Masa orang lain kan gitu?
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu
0: masuk apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak. Tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cemana kita buat? Tanya kan.
2: Dan terus terang, kan gue orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas Sualah.
2: Bang, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung.
0: Sumatera Pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan, tuh nggak ada tiada duanya.
1: Iya.
2: Ya, makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Gurih. Nah, sedunia suka tuh
1: makanan. Satu dunia. Jadi nanti Spotify-nya, wah gila.
0: Iya. Kita tungguin aja Tumang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform bisa.
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi boleh
1: dicek di @olansabar Instagram, sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum keluar.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Musikpreneur RRI Pro.
0: Masih ngobrol di sini.
1: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2. Masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Faiza Cynthia tentunya dari Jalan Tersangka Purwono 23 Jayapura. Dan tadi ya kamu udah ikuti bareng ya Music Planner bareng Pro 2 Jakarta. Ada Kak Olan teman Pro 2 yang tadi udah diajak ngobrol-ngobrol sama Kak Ocit ya, teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta. Dan tadi aku udah datang, tapi karena masih relay Music Planner, yaudah aku santai-santai dulu begitu ya. Dan akhirnya aku bisa menyapa kamu semua di malam minggu ini teman Pro 2 di program Info Pro 2 dari rri.co.id. Dan beberapa informasi tentunya udah aku siapkan teman Pro 2 untuk kamu selama 1 jam hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena tentunya Faiza bakal share beberapa informasi dari berita nasional untuk kamu masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Pokoknya selamat malam semuanya, be enjoy sambil nemenin kamu malam mingguan. Dan aku bakal nemenin juga ya kamu ya, ya teman Pro 2, kamu juga harus temenin aku juga dong pastinya. Nanti kamu seru-seruan di sapa malam teman Pro 2 ya, kita sharing ya, siapa tahu ada yang malam minggunya malah galau, malah kelabu. Ya jangan kemana-mana teman Pro 2, aku bakal share info Pro 2 selainnya, oke? Okay?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

All Night Tomo Pro 2 dari Ivy Fit Sawitzi ya. Ini versi K-popnya Tomo Pro 2 lagu All Night ini yang direkrit lah sama Ivy ya. Dan udah vibesnya udah malam minggu banget ya kalau lagu kayak gini ya Tomo Pro 2 ya. Begini-begini juga Fiji suka banget sama lagu EDM Tomo Pro 2. Dari dulu suka banget sama Alesso, Axwell, terus juga Avicii ya, Calvin Harris ya, Diplo and apapun itu. Jaman-jaman dulu waktu kuliah dari SMA Tomo Pro 2. Dan atau info Pro 2 teman-teman Pro 2 dari rrd.co.id ya. Untuk informasi ini yang akan disampaikan yaitu adalah dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar yang mengungkap sejarah panjang praktik pengobatan di Nusantara. Dan ia menyinggung temuan arkeologi di Kalimantan Timur yang menunjukkan praktik amputasi sekitar 31.000 tahun lalu. Dan Taruna merujuk laporan penelitian yang disebutnya dimuat dalam jurnal Nature, yang menurutnya laporan dari jurnal Nature tadi di Kalimantan Timur ada seorang yang dilakukan surgery amputation 31.000 tahun yang lalu ya teman Pro 2 ya. Dan menurutnya praktik amputasi pada masa tersebut juga bukan prosedur sederhana, karena sejak 31.000 tahun yang lalu sudah ada tabib dan apa di mana itu sebetulnya bapak kedokteran yang sebenarnya teman Pro 2. Tentunya keberhasilan prosedur tersebut terlihat dari kondisi orang yang menjalani amputasi, dan berdasarkan temuan yang disampaikan, orang tersebut juga masih hidup sekitar 9 tahun setelah operasi. Terus juga Taruna kemudian mempertanyakan lah cara masyarakat masa itu menangani rasa sakit akibat tindakan amputasi, dan mengaitkanlah temuan tersebut dengan pemanfaatan tanaman herbal dalam penanganan kesehatan, yang menurutnya herbal diduga telah digunakan masyarakat Nusantara sejak masa tersebut. We could do this all night. Tentunya sejarah pemanfaatan tanaman obat sejalan dengan besarnya kekayaan hayati Indonesia, dan ia juga menyebutkan kalau Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal, dan menurutnya potensi tersebut perlu dikelola dan dikembangkan secara ilmiah agar tidak berhenti sebagai kekayaan sejarah dan budaya saja ya. Pengembangan tersebut juga diharapkan tentunya memberikan manfaat bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat tentunya teman Pro 2. Tentunya masih di Info Pro 2, teman Pro 2. Setelah ini Faiza bakal kembali lagi dengan beragam informasi lainnya untuk kamu ya. Sambil dengan temani dengan lagu-lagu juga. So jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2. Satu buah lagu untuk kamu, The Chang Cheaters, memang beda untuk kamu teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Iya, masih di Jantan Sakapura nomor 3 Jayapura atau nomor 2, dan tentunya masih di info pro 2 dari rri.co.id yang kali ini datang dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini dilakukan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Dan kapal tersebut hilang kontak tak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten. Kapal speedboat juga membawa 5 jurnalis tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi ini dikaitkan dan dikatakan Menkom Digi untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR. Sehingga dalam perkembangan informasi pencarian dan pertolongan seluruh penumpang kapal dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi. Dan tentunya teman pro 2, Kemenkom Digi juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh operator telekomunikasi yang hal ini dikatakannya telah dilakukan melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkom Digi teman pro 2. Yang dimana

Bu Mutia juga menegaskan hal tersebut untuk memastikan dukungan konektivitas yang diperlukan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kemkomdigi ya pastinya akan terus melakukan evaluasi kebutuhan dukungan jaringan dalam operasi SAR, dan tentunya teman Pro2 kita doakan selalu ya untuk kelima rekan jurnalis ya untuk bisa segera ditemukan keberadaannya teman Pro2 dalam keadaan baik, tentunya sehat ya teman Pro2, dan kita tunggu kabar baiknya tentunya teman Pro2 ya. Dan selanjutnya masih ada di info Pro2, masih ada 20 menit lagi teman Pro2, beberapa informasi sudah aku siapkan juga tentunya masih dari RRI Record.id. Setelah ini Faiza akan kembali lagi tentunya teman Pro2.

bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: Masih di Jantung Sekaperan Pro 3 Jayapura, dan aku mau share satu informasi terakhir untuk kamu di Info Pro 2 kali ini, masih dari rri.co.id tentunya teman Pro 2. Sebelum itu aku mau menyapa selamat malam ya untuk kamu teman Pro 2 tentunya yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi, so thank you so much. Dan untuk informasi selanjutnya kali ini datang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Teman Pro 2 yang mempercepat program bedah rumah tahun anggaran 2026 untuk mengejar target 400 ribu unit. Percepatan difokuskan pada identifikasi kendala daerah agar pelaksanaan program berjalan optimal dan bantuan segera diterima oleh masyarakat. Aku buta, kini aku Menteri PKP menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan bedah rumah di sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan yang baik, dan namun masih terdapat sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Ada beberapa daerah baik sekali kinerjanya, seperti ada di Gorontalo, Bangka Belitung, dan Bali. Ada juga beberapa daerah yang kurang kinerja, seperti Jakarta dan Papua, yang itu harus diperbaiki, dan itu yang disampaikan oleh Menteri PKP Marwar Sirait dalam keterangan tertulisnya. Menteri PKP juga mengatakan percepatan perlu dilakukan dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan program daerah, dan ia menyebut jika kebutuhan sumber daya manusia untuk regulasi menjadi penghambat, dan pemerintah akan menyiapkan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya teman Pro 2. Dan informasi tadi teman Pro 2 menutup Info Pro 2 di malam hari ini. Dan selanjutnya di jam 8 malam waktu Indonesia Timur, kita masuk di Sapa Malam ya teman Pro 2. Satu topik bakal aku share untuk kamu di Pro 2 Instagram ya teman Pro 2. Di story jangan lupa kamu ikutan ya, di question box di situ. Kita ramaikan Sapa Malam di malam minggu ini tentunya teman Pro 2. I will be back, so jangan kemana-mana.
1: FYI for Yay Info.
2: Latihan band yuk.
3: Ayo, tapi ntar dulu ya, bentar, gue cari sesuatu dulu.
2: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
3: Ntar dulu sebentar.
2: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
3: Bukan, terus? Itu suara perut gue, lapar banget. Gue cari makanan dulu ya.
2: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
3: Boleh.
2: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
3: What? Gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
2: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
3: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: FYI for Yay Info.

0: 90.7 Prodia dari Jayapura, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Faiza Cynthia, teman Prodia menemani dari Jalan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Dan sudah di pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam tentunya untuk kamu semuanya. Lagi ngapain kamu, teman Prodia, di malam hari ini? Ada yang mungkin lagi di rumah aja? Atau mungkin lagi di perjalanan ya, menemani kamu nih Faiza nih, teman Prodia, mungkin dari perjalanan dari mana ke mana, atau mungkin dari baru keluar ya, dari rumah ke mana. Karena kalau hari Jumat tuh kita anggapnya harinya pendek, kalau malam Minggu malamnya panjang begitu ya, teman Prodia. Karena besok hari Minggu, tapi jangan sampai kamu begadang akhirnya kamu skip ibadah besok pagi begitu ya, teman Prodia ya. Satu topik, teman Prodia, udah aku buang di Instagram Prodia Jayapura di story ya. Itu apa pertanyaannya, topiknya, kenapa sih kita harus saling memaafkan jadi manusia itu, teman Prodia? Menurut kamu apa? Apakah itu adalah bentuk satu perdamaian untuk hidup? Atau mungkin apa ya, sebagai bentuk untuk kayaknya biar aman-aman aja deh gitu ya? Atau mungkin gimana menurut kamu, teman Prodia? Aku tungguin ya sampai pukul 9 Indonesia Timur. Dan tentunya langsung di Instagram Prodia Jayapura. Jangan lupa di follow dulu, teman Prodia, Instagramnya, biar kamu bisa ikutan seseru-seruan ya bareng kami penyiar-penyiar Prodia gitu ya, teman Prodia. Aku tungguin ya. Kita masuk di Sapa Malam tentu ya, teman Prodia.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91.5 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sesi potret dari And Now dan Ari Lesmana, teman Pro 2, menemani di pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Iya, yeah, teman Pro 2 ya. Kita udah masuk di apa ini? Sapa malam, teman Pro 2. Dan sudah ada beberapa juga yang ikut ya untuk sapa malam di malam hari ini. Dengan topik yang sama, kenapa sih kita harus saling memaafkan, teman Pro 2? Lumayan berkat doamu dijabah. Ada Kak Adit ya yang bilang, katanya, kenapa sih harus saling memaafkan? Karena kita makhluk sosial. Iya, itu realistis sekali Kak Adit ya. Karena kita makhluk sosial, otomatis kita butuh ya yang namanya berhubungan sama orang, berkomunikasi sama orang, bersosialisasi sama orang. Otomatis kalau kita punya sesuatu hal yang kayaknya mengganjal, kayaknya gak mungkin kita bisa punya hubungan baik sama seseorang, ya gak sih? Ku bertamu ke rumah barumu. Terus ada juga Kak Ita ya yang lagi dengerin juga dari Jayapura, katanya kenapa harus saling memaafkan ya? Karena kadang kalau nurutin ego gak akan ada ujungnya, Kak. Betul ya. Lalu jauh kalau rindu aku tak... Bahkan gini, teman Pro 2, semakin aku dewasa begitu ya, semakin aku merasakan kalau kayaknya udah deh, kita harus berdamai aja gitu sama hal-hal yang mungkin terjadi gitu ya di hidup ini begitu ya. Kadang memang apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tapi yang namanya proses kehidupan, apalagi proses menjadi dewasa, itu pasti ada pahitnya, ada manisnya, ada asinnya, ada asamnya begitu lah. Ada segala macam campur aduk lah, teman Pro 2. Tapi itu salah satu proses untuk mendewasakan diri ya, dan dari memaafkan itulah gitu ya, kita berdamai. Bahkan aku tuh sebelum tidur, teman Pro 2, Faiza tuh sebelum tidur mencoba untuk kayak bisa gak ya gitu ya, setiap harinya, setiap malamnya memaafkan orang-orang yang mungkin hari ini buat aku tidak nyaman begitu. Dan itu semoga aku bisa memudahkan mereka, dan tanpa kita sadar juga itu membuat kita juga mudah dalam mencapai apapun gitu, teman Pro 2. Ya begitulah, teman Pro 2 ya. Dan masih ada setengah jam lagi kurang lebih untuk kamu yang masih mau ikutan sapa malam, bisa langsung ke Instagram Pro 2 Jayapura. Tentunya teman Pro 2 Faiza tungguin sampai jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya teman Pro 2
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, dan sudah di pukul 20 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya masih di Sapa Malam, teman Pro 2. Topiknya masih sama, kenapa kita harus saling memaafkan, teman Pro 2, di malam hari ini. Bukan cuma di malam hari ini, tapi kayaknya memaafkan itu harus ada di setiap proses kehidupan manusia, teman Pro 2. Karena kadang ya, kita merasa kehidupan ini, kok Tuhan, kenapa kok kasih saya kehidupan yang seperti ini, begitu ya. Ada mungkin masa-masa di mana kalian mempertanyakan, kenapa harus saya yang menerima semua ini, begitu. Ada gak? Sempat ada mungkin ya terlintas ya. Karena memaafkan itu bukan cuma ke orang lain aja, teman Pro 2, tapi kita juga harus memulai dengan memaafkan diri kita sendiri. Ya, kalau kita sudah berdamai dengan apa yang terjadi sama diri kita, kita sudah berdamai sama hal-hal yang mungkin sulit untuk diterima ya. Artinya ya itulah, proses memaafkan itu gak mudah tentunya, teman Pro 2 ya. Banyak hal yang harus diselaraskan, banyak proses yang harus diikhlaskan ya, karena untuk mencapai titik ikhlas itu tidak mudah, begitu. Ya, saat kamu merasa mungkin tidak adil, kok dia bisa kasih orang lain itu tapi ke saya sih begini, gitu ya. Percayalah, teman Pro 2 ya, saat kamu memaafkan diri kamu memaafkan orang yang mungkin tidak membuat kamu bahagia, memaafkan orang yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu sedih, percayalah, Tuhan di situ melihat dan akan ada sesuatu indah ya, pada waktunya, pada masanya, pada nantinya, seperti apa bentuknya, bukan dari orang itu, tapi dari orang lain. Ya, yeah, she knows, who knows, teman Pro 2 ya. Jadi jangan pernah berada dalam satu titik ya. Boleh kalian sedih, tapi jangan berlarut-larut. Itulah, teman Pro 2 ya. Dan thank you banget yang udah juga sharing-sharing, karena ini udah ada lagi teman Pro 2 yang sudah masuk ya di Instagram Pro 2 Jayapura ya. Prosesnya bagaimana, begitu ya. Ada dari Kak Ani yang lagi dengerin juga dari Kota Raja, katanya selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Kak Ani di malam minggu ini, gimana ya, berarti di Kota Raja lagi nongkrong kah, atau memang rumahnya di Kota Raja, begitu ya. Katanya kalau untuk memaafkan, saya bukan tipe yang sulit dan kadang dikasih bodo amat aja sama orang-orang. Mungkin ada yang juga relate ya sama Kak Ani ya. Lebih baik tidak usah banyak pikir deh untuk hal-hal tidak penting, begitu ya. Itu lebih baik lagi, lebih bisa berdamai lagi menurut saya, teman Pro 2. Oke, mungkin tadi ya dari Kak Ani menjadi penutup untuk program ini, teman Pro 2, karena ada 13 menit lagi. Tapi kalau masih ada, nanti aku bakal I will be back lagi buat kamu. Aku bakal kembali lagi ya. Masih di Sapa Malam tentunya, teman Pro 2, dan jangan kemana-mana ya. Kalau request lagu, belum ya, teman Pro 2 ya. So, masih di 90,1, teman Pro 2. Faiza bakal balik lagi di Sapa Malam untuk kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: pura-pura teman terbaik kamu. Hei atau pro 2, Faiza udah kembali lagi menyapa kamu dari jalan tersangka pro nomor 23 Jayapura. Dan sudah dipukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya teman pro 2 yang lagi dengerin dari ruang denger kamu. Gimana kabarnya teman pro 2 di malam hari ini? Happy ya? Harus happy tentunya teman pro 2. Karena kalau happy tuh kayaknya dapat aja gitu semua hal yang baik ya teman pro 2 ya. Banyak hal yang tentunya selalu ada dalam dirimu. Ya teman pro 2 ya, pokoknya kalau ada banyak hal lah pokoknya gitu teman pro 2. Kalau kamu suka sama apa begitu ya, pasti ini tuh Faiza arahnya kemana sih gitu. Ya, aku pun nggak tahu teman pro 2 arahnya kemana, asal ngomong aja dasar ya, tidak fokus begitu teman pro 2 dasar ya, tidak boleh diikuti. Pokoknya selamat malam untuk kamu semuanya, dan karena udah malam kayaknya juga kamu nggak akan fokus banget nggak sih ya, ya kalau jadi aku mending ini aja ya, lagu-lagu aja teman pro 2 ya. Karena kan kemarin di tanggal 11 itu RRI ulang tahun ke-81. Kamu udah ngucapin belum? Ayo, siapa yang belum ngucapin? Kalau belum ngucapin boleh teman pro 2 ya. Kirim aja ke sini. Kirim ya, jangan lupa salam-salamnya begitu ya teman pro 2 ya. Kalau udah salam-salam kayak bakal dapat aja gitu nanti semuanya teman pro 2. Ya sudah kalau begitu ya, daripada Faiza kemana-mana, nanti bakal aku share aja karena kita masuk MLC teman pro 2. Jadi apapun deh lagu-lagu aku putar gitu teman pro 2 untuk malam hari ini ya. Mau request lagu boleh teman pro 2, karena songbank dibuka nih sama KKM di Kicat. Jadi kita setis-setis lagu aja, oke? Okay? So jangan kemana teman pro 2, masih di 9.1 pro 2 dari Jayapura teman terbaik kamu. Aku bakal balik lagi.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Masih di Jalan Tasangka Perana Pura Petika Jayapura Tuan Pura 2. Selamat malam semuanya. Ya. Jadi Tuan Pura 2 kan tanggal 11 kemarin tuh hari ulang tahun ke-81 ya Tuan Pura 2 ya. Dan pastinya juga banyak harapan ya, khususnya untuk kita semua Tuan Pura 2, baik aku sebagai penyiar ataupun kamu sebagai pendengar setia RRI ya, khususnya program 2 gitu ya. Harapannya adalah di balik sekarang kecanggihan teknologi dan kecanggihan media tentunya Teman Pro 2, semoga radio tidak pernah mati ya Teman Pro 2 ya. Dan itu yang kita harapkan gitu ya, semuanya ya. Karena bagaimanapun radio adalah media yang sangat membantu, apalagi RRI gitu ya. Saat masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disiarkanlah melalui Radio Republik Indonesia, begitu Teman Pro 2 ya. Makanya kenapa ulang tahunnya sama HUT RI gitu ya, ke-81 ya. Karena masih berkembang saat itu ya,

ya radio, belum ke televisi begitu teman Pro2. Jadi jangan sampai deh gitu ya, kalian para anak muda meninggalkan radio begitu. Nah, ada RRI ini di setiap kota dan kabupaten di setiap daerah di Indonesia. Manfaatkanlah teman Pro2 di situ. Kamu punya usaha UMKM, kalian punya cerita-cerita inspiratif, kalian punya lagu, punya band, punya apa ya, punya gebrakan gitu untuk Jayapura ya, boleh langsung ke DM Instagram Pro2 Jayapura. Misalkan, kak aku mau dong diundang gitu ya, bisa banget teman Pro2 loh. Yang lain bisa banget teman Pro2, jadi jangan takut ya untuk tampil gitu dan menghidupkan radio lagi teman Pro2. Semakin menjauh, makin dekat. Makanya dari tadi aku udah bilang ya, kamu jangan lupa untuk follow Instagram Pro2 Jayapura biar kita bisa saling tek-tekan di situ tuh gitu, di story ya, biar rame gitu teman Pro2 ya. Ya udah teman Pro2 ya, itu aja sih. Menjelang pukul 10 ya teman Pro2 waktu Indonesia Timur, dan masih ada di cerita malam. Setelah ini aku bakal balik lagi. So jangan kemana-mana teman Pro2, masih di 90,1 Pro2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah dipukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya, teman Pro 2.

selamat malam tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin di malam harinya kamu ya. Mungkin ada yang sudah di rumah, ada yang masih di perjalanan, ada yang mungkin masih di luar ya.

Ya, pokoknya selamat menjalankan aktivitas kamu tompro dari malam hari ini. Jangan begadang-begadang. Walaupun malam minggu itu adalah malam yang panjang ya teman pro 2 ya. Tapi kalau begadang takutnya nanti mempengaruhi ke hari Senin kamu teman pro 2. Kalau bisa pulang-pulang secepatnya teman pro 2 ya. Jangan larut-larut terlalu berlarut gitu teman pro 2. Masih menemani tentunya teman pro 2 ya di malam harinya kamu. Dan enjoy, masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam teman pro 2.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

0: ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info. Teman terbaik kamu.

0: Kalau saat FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu masih menemani dari jalan Dasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat malam semuanya.
1: Sungguh tak mungkin dalam kisah.
0: Masih bersama Faiza Sinta tentunya nomor 2 menemani ya menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan masih di malam minggunya kamu, teman Pro 2.
1: Ada perasaan cinta seutuhnya.
0: Selamat malam dari aktivitas kamu Tuan Prodo di malam hari ini ya. Mungkin ada yang baru pulang dari kafe, jalan-jalan ya. Dan selamat tentunya beristirahat teman Prodo di malam hari ini tentunya teman Prodo ya. Kalau sudah malam minggu begini memang bawaannya itu pengennya main gitu ya. Pengen nongkrong lama-lama ya. Terus berkumpul bersama orang-orang tersayang, apalagi kalau weekend seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi ya bisa diwajari lah gitu, kalau dinormalisasi lah kalau malam minggu itu waktunya berkumpul bersama teman-teman kamu, geng-gengnya kamu begitu.

Ya tentunya Tom Prudu masih bersama Faiza Cynthia ya. Dan nanti di program terakhir di jam 11 hingga pukul 12 yaitu ada Jazz Music. Ya, tapi Faiza masih di sini tentunya Tom Prudu sampai nanti bakal tutup siaran closing ya Tom Prudu untuk edisi di hari ini. Tetap stay tune terus, jangan kemana-mana tentunya Tom Prudu. Masih di 90,1 Prudu dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: AI for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Nah, ini pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih ceria, ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

Ya, teman Broadway dimana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usaha sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok hari Minggu, 13 September 2026. Selamat malam, selamat berpisah. Terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Program 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masuk di Info Pro 2, info update di Minggu pagi ini. Informasi pertama, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meresmikan lapangan futsal SMK Negeri 3 pada hari Jumat 11 September 2026. Fasilitas olahraga tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan siswa untuk menyalurkan minat, hobi, dan bakat sekaligus mendukung pembinaan atlet futsal dari lingkungan sekolah. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan penyediaan fasilitas olahraga bagi pelajar merupakan bagian dari perhatian pemerintah Kota Jayapura terhadap pengembangan generasi muda. Ia meminta pihak sekolah menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Menurutnya, fasilitas olahraga harus dimanfaatkan untuk kegiatan positif dan pembinaan prestasi siswa. Selain mendorong prestasi olahraga, Abisai mengingatkan siswa tetap fokus pada pendidikan. Ia berharap kegiatan olahraga dapat menjadi wadah pembinaan karakter, sekaligus menjauhkan pelajar dari aktivitas negatif, termasuk tawuran antar sekolah.
0: Info Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Update, informasi selanjutnya, tim penggerak PKK Kota Jayapura menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak kebakaran di Dok 9 RT 005 RW 004 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral kepada warga yang tengah menghadapi masa pemulihan pasca kebakaran. Dan tim penggerak PKK Kota Jayapura, Nerlin C. Wamorolo, mengatakan musibah kebakaran dapat terjadi kapan saja dan menjadi ujian bagi masyarakat. Ia mengajak warga yang terdampak untuk tetap tegar dan tidak larut dalam kesedihan. Bantuan yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, air mineral, dan sejumlah bahan makanan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa pemulihan. Selain kebutuhan pokok, tim penggerak PKK Kota Jayapura berencana memberikan kayu untuk membantu pembangunan kembali rumah warga yang terdampak, serta seragam sekolah bagi anak-anak korban kebakaran. Dan tim penggerak PKK Kota Jayapura berkomitmen terus hadir bersama masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi persoalan sosial dan musibah di wilayah Kota Jayapura.
0: Info Pro 2 FM.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

90,1 FM Po 2 RC Pura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Po 2, apa kabarnya di minggu pagi ini ya, di tanggal 13 September 2026. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan siap menikmati hari libur dengan suasana yang lebih santai ya. Buat kamu yang dari pagi sudah sibuk di dapur gitu ya, entah itu masak sarapan, siapin kopi, atau mungkin baru selesai beres-beres rumah, selamat pagi. Atau buat kamu yang pagi ini sedang dalam perjalanan untuk ibadah ya, selamat menjalankan ibadah. Hati-hati di perjalanan dan jangan buru-buru ya. Semoga ibadah pagi ini bisa membawa ketenangan dan energi positif untuk menjalani hari ini ya. Dan tentunya juga salam buat kamu ya yang mungkin tetap bekerja di hari Minggu pagi ini. Buat kamu yang masuk kerja, bertugas, atau memang pekerjaannya tuh gak mengenal kata weekend ya, semangat. Meskipun orang lain mungkin masih menikmati waktu liburnya, weekendnya, kamu tetap menjalankan tanggung jawab. Semoga pekerjaannya lancar dan hari ini terasa lebih ringan ya. Jadi apapun aktivitas kamu pagi ini, jangan lupa nikmati harinya. Gak harus selalu punya agenda yang besar ya sama berdua. Kadang minggu pagi yang sederhana, entah itu sarapan, dengerin musik, ngobrol sama keluarga, atau menikmati waktu sendiri aja, itu justru bisa jadi cara yang menenangkan untuk mengisi hari gitu ya, dan menyenangkan ya. Jadi Febri masih akan tetap temani kamu di Dari Part 1 ya. Jadi siapkan sarapan kalau belum, siapkan minum, dan tentunya siapkan mood yang terbaik kamu, karena kita bakal lewati minggu pagi ini bareng-bareng ya di 90,1 FM Po 2 RC Pura, teman terbaik kamu.

0: YII for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Lucky.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.